Speak Love o PCFM 92.8 visa 104.3 MHz. Re tlotla re fetela lefapheng la ditaba ho tlalo tseba tsentse di etsahala tsentse di hlahella jwalo mo mamedi o tlo se ke wa fetwa. Unobe setlhotlholong sa tsona he hodima hlooho ra ke ya leshomelo motso le mong re balwa dihlooho tsa ditaba tsa hora ya leshomelo motso le mong ke Thabi Thabelang Tau.